sabah razu it amejatad chi uge fotoye chuchi chevhesu ketas burish mahmud.